0: Pasti biar sini nak ayah dia. Wajah dia,
1: wajah dia.
0: Apa sih dapat di pesu masa semai? Wajah bagi wawan ragabe. Apa yang